nketi anyum enya som ketu a wontwi ase ne se Captain Jesus Prayer House ahomache radio so tv so ebiara da ase ne se

0: Tapi mungkin jadi yang sedih mana orang dia apa? Jadi, dia. Kasta. Ada tanya, okroma nasa mencemo.
1: Bapak Wara.